pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami atau baru saja bergabung ya melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, aplikasi kami RRI Digital dan juga website kami rri.co.id. Ulap hari saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda. Pesona Budaya Borneo 1 jam ke depan ya. Kali ini kita menuju ke Kalimantan Barat. Ada tradisi robo-robo, warisan budaya masyarakat Kalimantan Barat di kulo pahari. Ketika berbicara tentang kekayaan budaya Indonesia, Kalimantan Barat ini memiliki banyak tradisi yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi robo-robo yang dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah. Ya, tradisi ini merupakan peringatan bersejarah yang telah diwariskan turun-temurun dan juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Robo-robo biasanya dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam penanggalan Hijriah, ya, pada momen tersebut masyarakat berkumpul bersama keluarga dan kerabat kulopahari untuk melaksanakan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus memohon keselamatan. Salah satu tradisi yang menarik adalah makan bersama ataupun saprahan, gitu ya, saprahan, di mana berbagai hidangan khas disajikan dan dinikmati secara berjemaah. Lebih dari sekedar perayaan, robo-robo ini mengandung nilai persaudaraan, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap sejarah. Tradisi ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar masyarakat serta memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Tidak jarang wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan langsungnya kemeriahan acara yang diwarnai dengan berbagai kegiatan budaya dan seni tradisional. Itu tadi ya informasinya untuk Anda Kulopahari. Jangan kemana-mana, masih ada ya informasi menarik lainnya dari Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana ya, setelah lagu yang ini ada Gotepe nih ya, pengalung jantung untuk Anda semua. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
4: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
3: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
4: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
5: Siapkan pasang telinga. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Kulopari, ha, balik lagi nih Suneta dengan menghadirkan informasi nih ya untuk Anda. Masih dalam pesona budaya Borneo. Dan pastinya di pagi hari ini kita akan, sebelum kami hadirkan pesona budaya Borneo Kulopari, kita akan dengarkan dulu nih ya informasi perkiraan cuaca ya dari kantor BMKG Palangkaraya tentunya untuk Anda di pagi hari ini.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Oke, Global Hari, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Kota Palangkaraya, dan sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Lian Adriani. Halo Kak Lian, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada petang hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, hujan intensitas ringan juga diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan cuacanya akan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Hari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Lian atas informasi dari kantor BMKG Palangkaraya terkait informasi cuaca pagi ini. Semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulapa Hari tentunya dalam menjalankan berbagai kegiatan ataupun rutinitas. Oke, kembali kita hadirkan dan kami temani untuk Kulapa Hari sajian lagu-lagu daerah Kalimantan dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo. Berikut ini.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Betul, apa hari balik lagi Suneta. Dan ini informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona budaya Borneo untuk Anda, masih dari Kalimantan Barat ya. Oke, okay, kuliner nih ya. Di Kalimantan Barat ini ya, pagi-pagi gini pastinya udah nyiapin sarapan aja gitu ya untuk keluarga. Kali ini di Kalimantan Barat ada kuliner khas ya. Dan salah satu kuliner yang menjadi atau sangat populer adalah bubur pedas dari Sambas. Nah, meski namanya bubur pedas, makanan ini tidak selalu terlalu atau terasa pedas seperti yang dibayangkan gitu ya. Bubur ini dibuat dari campuran beras yang disangrai dan ditumpuk halus, kemudian dimasak bersama berbagai sayuran serta rempah-rempah pilihan. Rasanya gurih ya, segar dan kaya cita rasa. Selain itu ada chai kue yang menjadi salah satu ikon kuliner kota Pontianak. Kudapan yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa ini berisi berbagai macam irisan etoisian seperti bengkuang, kucai, talas maupun rebung, dan teksturnya lembut dengan cita rasa yang khas dan menjadi favorit banyak orang. Oke, kulopar, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita jelang pukul 8 akan ada program Pesona Nusantara untuk Anda ya. Jadi untuk kulopar hari, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Pulau Pahari, program Halo RRI Pro 1 RRI Palangkaraya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan laporan terkait pelayanan publik. Salah satu hal yang paling sering dikeluhkan warga yakni tentang jalan rusak. Menanggapi laporan masyarakat terkait kerusakan jalan di kawasan Jalan Garuda 11 dan Jalan Raja Wali, Kepala Bidang Prasarana dan Fasilitas Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya, Dedi Estri Leksono mengatakan pihaknya akan segera melakukan peninjauan lapangan terkait keluhan masyarakat tersebut. Sementara itu, terkait keluhan warga mengenai minimnya penerangan jalan umum di kawasan Jalan Parawai, Dedi juga menjelaskan bahwa kewenangan penerangan jalan saat ini berada pada instansi lain. Meski demikian, laporan tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, warga Kota Palangkaraya Andi juga menyampaikan keluhan terkait genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras di sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Cilik Riwut dekat Pasar Kahayan dan kawasan Temanggung Tilung. Menurutnya, kondisi drainase yang kurang optimal menyebabkan air menggenang dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara yang belum mengenal kondisi jalan di wilayah tersebut. Demikian saya Sune Tamantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Oke, Klub Hari balik lagi Sunetan ya, satu jam ke depan dalam rangkaian Pesona Nusantara sampai ke pukul 9. Yang pastinya ada beberapa informasi kami hadirkan untuk Klub Hari terkait rangkaian informasi, tradisi, budaya, kesenian dan sebagainya yang ada di Nusantara. Kali ini kita menuju Nusa Tenggara Timur nih. Klub Hari ada tradisi Pasola ya. Klub Hari Indonesia memiliki begitu banyak tradisi unik yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Salah satu tradisi yang menarik perhatian dunia adalah Pasola dari Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tradisi ini juga merupakan bagian dari budaya masyarakat setempat yang telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Pasola dikenal sebagai permainan tradisional ya, permainan tradisional yang melibatkan para penunggang kuda yang saling berhadapan di lapangan terbuka. Namun di balik atraksi yang memukau, Pasola ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dan tradisi ini juga menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas hasil panen dan juga harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Pasola juga menjadi sarana mempererat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup berdampingan di Pulau Sumba. Bagi masyarakat setempat, pelaksanaan Pasola bukan sekedar pertunjukan budaya. Sebelum tradisi dimulai, biasanya dilakukan berbagai ritual adat yang dipimpin oleh tokoh adat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur begitu ya, dan alam semesta Kulapa Hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam budaya Nusantara, manusia, alam, dan spiritualitas memiliki hubungan yang sangat erat. Kini Pasola menjadi salah satu daya tarik wisata budaya Indonesia yang mampu menarik perhatian wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Meski demikian, masyarakat Sumba tetap menjaga nilai-nilai adat yang menjadi ruh ya, dari tradisi tersebut agar tidak kehilangan makna aslinya. Klub Hari, jangan kemana-mana, nanti kita hadirkan kembali tradisi apa saja yang ada di Sumatera Barat ya. Setelah lagu yang berikut ini, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu gak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan gak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Pulau Pahari, ya balik lagi Suneta nih ya Mas dengan informasi pesona Nusantara ya. Dari tadi ada dari Nusa Tenggara Timur dengan tradisi pasolanya, kali ini kita menuju Sumatera Barat dengan tari piring Pulau Pahari, harmoni gerak dan nilai kehidupan. Ya, ketika berbicara tentang kesenian Nusantara, kita tidak bisa melewatkan tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian tradisional masyarakat Minangkabau ini telah menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang dikenal hingga ke mancanegara Pulau Pahari. Tari piring awalnya merupakan bagian dari upacara adat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Seiring perkembangan zaman ya, tarian ini kemudian berkembang menjadi seni pertunjukan yang sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya dan juga penyambutan tamu kehormatan. Keunikan dari tari piring ini terletak pada para penarinya yang membawa piring di kedua tangannya gitu ya, sambil melakukan gerakan yang dinamis dan penuh energi. Nah, kalau pahari gerakan tersebut menggambarkan semangat kerja keras masyarakat agraris yang bisa hidup gitu ya dari hasil bercocok tanam. Ya, iringan musik tradisional yang khas juga membuat pertunjukan semakin hidup dan memikat perhatian para penonton. Di balik keindahannya, tari piring ini mengandung pesan tentang pentingnya kerjasama, ketekunan dan juga rasa syukur ya. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi kesenian tradisional tetap relevan hingga sekarang. Seni bukan hanya soal keindahan gerak, tetapi juga media untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan yang berharga. Oke, Pulau Pahari. Nanti kami hadirkan kembali ya informasi menarik lainnya dalam rangkaian Pesona Nusantara. Jadi masih ada satu informasi kembali untuk Anda, jangan kemana-mana dulu ya, tetap bersama kami Perempuan Suara Budaya Palangkaraya.

0: gitu weh, pokoknya merean weh. Capek aku dari grup deh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo ke Lumahari. Wow, udah sesi yang ketiga aja nih ya di program Pesona Nusantara. Itu artinya ini adalah informasi terakhir kita ya. Oke, kita hadirkan informasi Festival Danau Sentani Papua. Wow, keren banget nih. Udah dari Sumatera Barat tadi juga ada tradisi tari piring dan kesenian tari piring gitu ya. Dan dari Nusa Tenggara Timur tadi ada tradisi pasola. Wow, kali ini kita menuju Papua ya, ada Festival Danau Sentani untuk Anda. Pulau Pahari, Papua tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya yang memukau ya, tetapi juga karena kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu perayaan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua adalah Festival Danau Sentani yang diselenggarakan di kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Dan festival ini menjadi wadah bagi masyarakat adat untuk menampilkan berbagai kekayaan budaya yang mereka miliki. Beragam tarian tradisional dipertunjukkan di atas perahu-perahu yang menghiasi permukaan danau. Pemandangan ini juga menciptakan suasana yang unik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Selain pertunjukan tari, ya, festival juga menampilkan kerajinan tangan khas Papua, musik tradisional, serta berbagai cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui kegiatan ini, masyarakat Papua memperkenalkan identitas budaya mereka kepada dunia, sekaligus menjaga agar warisan leluhur ini tetap lestari. Festival Danau Sentani ini menunjukkan bahwa budaya dan alam dapat berjalan berdampingan. Keindahan danau yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat berpadu harmonis dengan berbagai ekspresi seni dan juga tradisi yang tumbuh di sekitarnya. Inilah salah satu contoh bagaimana masyarakat Nusantara menjaga hubungan yang erat antara budaya dan lingkungan. Pulau Pahari dari Papua, kita belajar bahwa keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, dan kesenian yang unik ya untuk dikenal. Pulau Pahari, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara.

0: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Kulo pari, Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah Kalteng menggelar forum komunikasi bidang publik bidang hukum kekayaan intelektual di salah satu hotel di Palangkaraya pada Sabtu 6 Juni 2026. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalteng, Bias Layar dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng Hazrian Nur beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar juga menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Putra daerah asli Barito ini juga menyinggung terkait keberadaan bajakah. Bias Layar juga menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya. Sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Sari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuh jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak, menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Kulapa Heri masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di pagi menjelang siang ini tentunya. Dengan cuaca yang sangat cerah ya di luar sana. Oke, Kulapa Heri yang menikmati hari libur Anda di hari ini Minggu gitu ya. Hari di mana akhir pekan Anda nanti-nantikan gitu ya untuk merefresh kembali gitu ya aktivitas selama seminggu yang lalu begitu, biar besok bisa tampil fresh ya saat bekerja dan saat apapun gitu ya. Oke, informasi kali ini kami hadirkan ya, Kulapa Heri datang dari dunia UMKM nih ya. Menaikkan pajak UMKM saat terjadi ketidakpastian global dinilai kurang tepat nih ya. Nah, Kulapa Heri, konflik geopolitik ya di Timur Tengah meningkatkan biaya produksi dan overhead dalam menjalankan usaha mikro kecil menengah UMKM dengan cukup signifikan. Sejumlah peneliti UMKM menyatakan di tengah situasi ketidakpastian global, ya, langkah pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM bukanlah hal yang tepat. Apalagi pemerintah sangat jarang mengadakan workshop gitu ya, sertifikasi, coaching gitu ya, coaching dan juga pelatihan untuk UMKM. Nah, Kulapa Heri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ya, Evia R. Sauki bersama Head of Innovation and Transfer Technology University Brawijaya, Dias Staria ya, serta Kairanisa ya Natasha asal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dalam memberikan informasi ya, saat ini kebijakan terkait UMKM tidak dirasakan dampaknya bagi masyarakat secara langsung dan negara cenderung bersifat represif dan bagi UMKM pajak dirasakan identik dengan beban intervensi pemerintah ya atas peningkatan atau perbaikan keuangan UMKM hampir tidak diterima sama sekali nih Kulapa Heri. Dan sementara itu yang justru dirasakan oleh pelaku UMKM adalah layanan publik belum merata seperti itu ya, serta bentuk tanggung jawab pengguna pajak dari pihak pemerintah tidak sepenuhnya transparan dan akuntabel. Ya, Kulapa Heri, oleh karena itu, peningkatan partisipasi dalam pembayaran pajak harus diiringi dukungan pemerintah secara menyeluruh dalam menaikkan pertumbuhan omset UMKM terlebih dahulu. Nah, itu tadi ya, informasi sekilas kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih kami temani Kulapa Heri hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaranna atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun ku teh.
3: Iya enda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Ken! Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Ih,
3: kocak lu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
0: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yang lo mengari berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Wiyatno menerima penghargaan dan medali kehormatan dari Organisasi Gerakan Pemuda Dayak atau Gerdayak Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-16 Gerdayak Indonesia tahun 2020 adab. Penghargaan dan medali kehormatan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi terhadap pembangunan daerah serta dukungan terhadap pelestarian budaya dan masyarakat Dayak. Demikian berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar,

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
2: Aku suka.
1: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: adik-adik, balik lagi bersama dengan Dunia Anak Ceria menyapa hari Minggu kamu di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini juga ya. Dan tentunya akan menemani kamu bersama dengan kakak tampan yang sudah terlihat di streaming kita bersama dengan Pro 4 RRI Palangkaraya dan juga bisa diakses melalui TikTok kita ya. Dan tentunya hari ini kita akan bersenang-senang bersama dengan Kak Elroy yang juga sekolah di SMP Negeri 2 Palangkaraya. Boleh dong kita kenalan dulu bareng dengan Kak Elroy. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Pagi, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, Kak.
0: Baik, wow. Sebelum kita kenalan ya, sebenarnya Kanisa tuh udah baca banyak banget prestasinya Kak Elroy yang kayaknya 10 aja udah lebih itu, Bang. Nanti kita bahas sama-sama ya. Tapi kita kenalan dulu bareng Kak Elroy, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh, boleh silakan.
1: Ya. Perkenalkan, nama aku Kenard Elroy Umbing. Bisa dipanggil Elroy. Dan aku bersekolah di SMP Negeri 2 Palangkaraya.
0: Wow, sekarang udah kelas berapa?
1: Kelas 7.
0: Kelas 7

0: Itu berarti kelas 1 ya. Iya. Oh, sekarang bilangnya 789 ya.
1: Iya.
0: Kelas 7-nya 7 apa tuh? 71, 72?
1: 72.
0: 72. Boleh say hi dulu atau sapa-sapa teman-teman sekolahnya, ada siapa-siapa aja tuh?
1: Halo.
0: Ada siapa-siapa aja?
1: Ayo, ayo.
0: Banyak banget berarti Kak ya. Oke, luar biasa sekali hari ini. Tentunya kita akan ditemani bersama dengan Kak Elroy atau Bang Kenard Elroy Umbing. Ya. Benar betul?
1: Betul,
0: betul. Betul, benar betul, betul. Ya, nanti kita akan bercerita, bernyanyi, dan nanti ada special performance juga ya dari Kak Elroy. Tapi gak mau kita spill dulu supaya teman-teman tahu nanti sampai akhir. Iya, oke. Boleh gak nih Bang kita awali dengan bercerita terlebih dahulu?
1: Boleh.
0: Emang hari ini kita ada dongeng apa?
1: Dongeng yang berjudul Dito dan Gitar Pak Dimas.
0: Dito dan gitar
1: Pak Dimas.
0: Pak Dimas. Ada apakah dengan Dito dan juga gitarnya Pak Dimas? Tahan, nanti kita ceritain dulu. Bang Elroy sudah siap?
1: Siap.
0: Siap, langsung aja nih ya teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Kita akan dengarkan terlebih dahulu dongeng dari Kak Elroy untuk kita. Setelah itu kita akan lanjut tanya jawab, dan juga kita akan sharing-sharing bareng bersama dengan Kak Elroy. Inilah kisah Dito dan juga gitar Pak Dimas.
1: Namanya Dito, kelas 6 SD. Tiap pulang sekolah, langkahnya selalu melambat pas lewat toko musik nada senja. Di etalase, ada gitar akustik warna coklat madu. Kayunya udah agak kusam, tapi kalau kena cahaya sore, gitar itu kelihatan hangat banget. Dito gak pernah masuk. Dia tahu uang jajannya cuma cukup buat bakso, apalagi buat beli gitar. Jadi, tiap hari dia cuma ngintip dari luar, sambil ngebayangin jarinya bisa petik senar itu. Suatu hari turun hujan deras, toko sepi. Pak Dimas, pemilik toko, lihat Dito kehujanan sambil masih ngelirik gitar itu. "Masuk, jangan basah di luar," katanya. Dito ragu, tapi akhirnya masuk. Pak Dimas langsung ngambil gitar dari etalase. "Mau coba?" Jadi Dito gemetar waktu megang leher gitar. Petikan pertama, breng, false. Petikan kedua, masih false. Mukanya langsung merah. Pak Dimas ketawa pelan. "Tenang, gitar ini dulu juga bikin aku nangis waktu pertama kali main. False itu tanda kamu baru belajar, bukan tanda kamu gak bisa." Sejak hari itu, tiap sore kalau gak hujan, Dito mampir. Dia gak beli gitar itu, cuman pinjam buat latihan 30 menit sebelum toko tutup. Pak Dimas ajarin kunci C, kunci G, pelan-pelan. Dito latihan di rumah pakai gitar kardus yang dia gambar sendiri senarnya pakai spidol. 2 bulan kemudian, di acara perpisahan sekolah, wali kelas Dito bingung cari pengisi acara. "Dito, kamu bisa main gitar kan? Tampil ya." Malam itu, Dito naik panggung bawa gitar pinjaman dari Pak Dimas. Tangannya masih salah-salah, suaranya masih pelan. Tapi waktu dia memainkan Semua Tentang Kita versi petikan simple, teman-teman sekelasnya teriak paling kencang. Pulang sekolah, Pak Dimas manggil Dito. Di tangannya ada gitar tua, bodinya lecet, senar nomor 2-nya udah diganti pakai senar pancing. "Ini gitar pertamaku. Sekarang giliran kamu yang pakai. Bayarnya gampang, kalau udah jago, ajarin satu orang lain buat main gitar juga." Dito peluk gitar itu erat-erat. Setahun kemudian, di teras rumah Dito, ada 3 anak kecil bawa gitar kardus. Dito ajarin mereka kunci C. Mereka terus berlatih dengan tekun hingga bisa memainkan gitar dengan benar. Gitar bagus gak bikin orang bisa main. Yang bikin bisa main adalah berani mulai, walaupun cuma pakai gitar pinjaman dan jari yang masih kaku. Pesan moral dari cerita Dito, berani mulai lebih penting daripada nunggu punya alat sempurna. Dito gak punya gitar, gak langsung jago, tapi dia mulai dari nyoba gitar pinjaman dari latihan pakai gitar kardus. Dari situ, dia bisa naik panggung dan akhirnya bisa ngajarin orang lain. Intinya, mulai aja dulu, pakai apa yang ada. Begitu kamu mulai dan mau berbagi, jalannya akan terbuka sendiri.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Wow, kisah Dito dan juga gitarnya
1: Pak Dimas.
0: Pak Dimas, ternyata ada kisah harunya juga ya Bang ya di dalamnya. Tapi sebelum kita lanjut bersama dengan pembelajaran di dalam dongeng ini, kenapa sih Abang memilih dongeng ini? Apakah karena relate dengan Abang sendiri nih?
1: Iya, cukup relate. Walaupun waktu belajar bukan gitar pinjaman.
0: Tapi berhubungan secara halus gitu ya, yeah, Bang ya, berkaitan dengan gitar juga. Wow. Terus dari dalam dongeng ini juga nih Bang ya, mungkin bisa jadi pembelajaran kita dan juga teman-teman tuh kira-kira ada apa tuh Bang?
1: Pembelajarannya tuh kita tuh jika ingin bisa meraih sesuatu, kita tuh harus mempelajari dulu agar kita bisa mendapatkan yang kita mau.
0: Betul, karena semua keberhasilan pasti ada prosesnya juga ya. Betul. Abang pun seberprestasi ini tentu ada latihan yang mungkin gak banyak dilihat orang gitu. Nah, dengan untuk mencapai semua mimpi itu juga ada jalan yang mungkin ada panjang gitu ya Bang. Sama nih kayak cita-cita ya. Iya. Oke, kita sekarang mau tanya-tanya ke Bang Elroy juga ya. Kalau tadi Abang udah kenalan juga, dan sekarang Abang duduk di sekolah SMP, sekolah menengah pertama dan kelas 1 berarti ya. Baru masuk atau sudah semester 2 nih?
1: Sudah semester 2.
0: Sudah semester 2, berarti bentar lagi kenaikan kelas.
1: Iya.
0: Gugup enggak?
1: Iya, cukup. Iya,
0: kirain gugupnya cuma di SD ya Bang ya. Ternyata masih lanjut tuh. Itu masih sampai SMA, Bang. Tapi seru ya. Seru. Nah, sebelumnya SD-nya di mana?
1: Di SDN Percobaan.
0: Percobaan itu di mana ya? Di situ pokoknya ya.
1: Iya, di situ pokoknya.
0: Wow, berarti masuk ke sekolah SMP ini juga udah 1 tahun ya. Udah beradaptasi dan tentu udah banyak teman-temannya ya. Iya, dari sekolah itu juga ada pelajaran enggak nih Bang? Kalau kita lihat ya, pelajaran SMP dan juga SD kan kayaknya beda ya. Pasti lebih berat yang SMP kan ya?
1: Iya, pasti.
0: Pasti. Nah, yang paling Abang suka dari semua pelajaran di SMP ada pelajaran apa tuh?
1: PJOK.
0: Penjaskes liatnya. Kenapa tuh suka?
1: Karena aku suka main basket kak.
0: Ah, olahraga. Kalau Kanisa suka karena dulu banyak prakteknya. Lebih sering keluar gitu loh Bang. Tapi tetap harus imbang dengan teori juga kan ya. Tapi kenapa sih Abang tertarik banget dengan teori atau materi basket?
1: Dulu itu tertarik aja sih kak. Dulu tuh ada kayak bola gitu, aku nyoba pantul-pantulin kok kayaknya asik nih.
0: Seru.
1: Akhirnya coba belajar.
0: Akhirnya Abang fokusin juga. Ternyata setelah Abang fokus ke dunia basket, cukup sulit gak sih Bang?
1: Iya, sulit banget kak.
0: Sulit banget. Tapi dari ini ya teman-teman, dari Bang Elroy-nya juga tuh tinggi. Iya, apakah ini karena main basket juga nih Bang?
1: Mungkin ya,
0: mungkin. Karena mungkin sering olahraga stretching, loncat gitu juga ya. Nih juga tips ya buat teman-teman yang kayaknya masih ngejar tingginya, boleh banget eskul basket juga bisa jadi pilihan ya. Biasanya eskul hari apa aja tuh Bang?
1: Hari Kamis kah biasanya?
0: Kamis untuk basket ya? Iya, selain basket ada eskul apa lagi di sekolah?
1: Untuk sekarang basket aja kak.
0: Oh giatnya berarti Abang juga ikut giat di luar berarti ya. Iya, selain sekolah nih Bang, biasanya paginya berangkat jam berapa tuh?
1: Sekitaran jam 6 lah kak.
0: Jam 6 sampai full day gak sih sekarang?
1: Iya full day kak.
0: Full day berarti sampai jam berapa tuh?
1: Sampai kalau hari Senin itu sampai jam 1:30. Kalau Selasa sampai Kamis 1:30.
0: Oh iya.
1: Ya 1:30. Hari Jumat itu 10:45.
0: Tapi hari Jumat tetap jadi hari favorit gak nih?
1: Iya, jelas.
0: Karena pulangnya cepet ya. Iya, bener banget. Nah, full day kayak gini berarti Sabtu Minggu libur dong?
1: Iya kak.
0: Iya, biasanya versi Bang Elroy Sabtu Minggu diisi apa?
1: Biasanya sih main sama teman atau enggak ya olahraga lah, olahraga dikit atau enggak ya belajar.
0: Wah seru nih kita bahas satu-satu ya. Olahraga versi Abang yang mungkin rutin untuk dilakukan ada olahraga apa tuh Bang?
1: Basket kak.
0: Oke, basket. Berarti kalaupun di luar dari eskul Abang juga suka ya buat main sendiri gitu ya. Hmm. Iya, sama tadi abang ada bilang kalau di hari libur kita harus mengisinya tetap dengan belajar. Yeah. Hey, tips belajar dari abang nih versi di rumah gimana tuh? Beda nggak nih bang cara belajar di sekolah dan belajar di rumah?
1: Sama aja sih kak.
0: Sama. Ya. Gimana tuh caranya?
1: Jadi pelajarin materi, habis itu nyoba jawab beberapa soal yang ada di buku gitu.
0: Ah, ini juga jadi ini ya, jadi pertanyaan untuk mengasah materi yang udah kita pelajari juga sebelumnya gitu ya, bang ya. Jadi walaupun kita sebenarnya kita juga yang bikin pertanyaannya, tapi kita bisa tahu jawabannya karena kita udah baca materinya juga gitu. Iya. Selain PJOK ada pembelajaran apa lagi yang paling abang suka?
1: Untuk saat ini sih itu aja kak.
0: Iya, tapi tetap tertarik dengan semua pelajaran kan? Iya, harus ya.
1: Iya harus.
0: Iya harus. Tapi kalau versi yang paling susah nih bang?
1: Pembelajaran paling susah.
0: Menurut abang?
1: Matematika sih kak.
0: Oh ini lebih menantang gitu ya bang ya. Tapi tetap disukai kan?
1: Iya suka.
0: Iya sebenarnya matematika ini kalau misalkan kita belajarnya benar-benar itu kayak oh kita paham cuma ya bikin pusing lah sedikit. Oke, kita sudah tanya-tanya sama Bang Elroy juga nih tentang sekolahnya. Sekarang sebenarnya Kanisa tuh udah nahan-nahan ya mau nanya. Ini bentar nih. Abang kan SMP kelas 1, tapi prestasinya yang tadi Kanisa sudah baca ini tuh lebih dari 15 prestasi yang diukirkan dari SD berarti ya, Bang ya.
1: Iya, betul,
0: yang
1: kak.
0: Paling terbaru dari ke-15 ini apa nih, Bang?
1: Juara 2 vokal opera and art song pada International Final Round the 13 Hong Kong International Performance Art Festival and Music tahun 2026 kak.
0: Ah, berarti ini bukan lagi di jenjang nasional, sudah internasional ini bang ya.
1: Iya kak.
0: Berarti saingannya kemarin itu bareng dengan teman-teman inter, teman-teman antar negara.
1: Iya kak, banyak banget dari negara lain kak.
0: Wow, gimana rasanya? Ini yang berarti yang dibawa bukan hanya sekedar Kalteng, tapi Indonesia.
1: Iya.
0: Iya, gimana tuh pengalamannya kemarin kalau bisa diceritain?
1: Kalau untuk yang ini kak, lombanya kemarin itu cuman ngumpul video kak karena keterbatasan dana untuk berangkat ke Hong Kongnya, jadi cuman rekam video terus dikirim ke pihak lombanya
0: penyelenggara ya,
1: penyelenggaranya.
0: Iya, tapi kan tetap nggak mudah ya bang ya untuk melewati alur-alur seleksi yang nggak mungkin sebentar dan nggak mungkin mudah. Dari persiapannya dulu nih bang untuk semua perlombaan yang kayaknya Kanisa baca nih banyakan internasional nih.
1: Iya.
0: Persiapannya apa sih bang sebelum mengikuti ajang perlombaan internasional ini juga?
1: Latihan lagunya sih kak, latihan ketukannya, nadanya. Itu sekitaran beberapa bulan lah kak.
0: Berarti menggunakan lagu berbahasa asing gitu ya?
1: Mayoritas asing sih kak.
0: Iya, cukup sulit gak sih bang saat latihan menggunakan lagu asing?
1: Waktu awal-awal cukup sulit sih kak, tapi untuk sekarang sudah mulai terbiasa.
0: Karena terlatih juga
1: iya,
0: gitu ya
1: sekali.
0: Karena sudah rutin melakukan latihan. Tapi kalau misalkan nih bang melihat perbedaan dari latihan menggunakan lagu khas dari Indonesia kayak gitu atau lagu pop Indonesia dan juga lagu menggunakan bahasa asing, ada perbedaan gak nih bang waktu latihannya?
1: Ada sih kak.
0: Dari apa tuh perbedaannya?
1: Kalau lagu bahasa asing itu yang dipelajari itu bukan cuma nadanya kak. Itu sebutan bahasanya tuh juga harus dilatih kak.
0: Pelafalannya ya, gitu ya. Oh ini sama nih, ada yang bilang mungkin di bahasa Indonesia kita masih bisa satu kata dua kata masih bisa dibedakan gitu ya. Tapi mungkin di bahasa lain ketika pengucapannya terlalu panjang, terlalu pendek, itu udah beda arti katanya ya.
1: Iya.
0: Yang paling challenging banget nih ada lagu apa dari bahasa asing kemarin tuh bang?
1: Lagunya tuh kalau gak salah judulnya tuh Ich liebe dich judulnya kak. Itu dari bahasa Jerman.
0: Oh iya, kita bahasa Jerman aja kadang sulit ya. Ini abang menyanyikannya. Butuh berapa lama tuh bang?
1: Karena waktu itu aku pelajarinnya sudah waktu aku sudah cukup terbiasa ya belajar lagu asing, jadi sekitaran 1 atau 3 bulanan lah.
0: Wow, abang yang terlatih aja 3 bulan gitu ya untuk persiapannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya buat teman-teman dan juga adik-adik sekalian untuk bisa ikut ke jejaknya Bang Elroy hari ini. Wah, tapi dari banyak, ini dari kelas berapa ini prestasi yang sudah diukirkan ini Bang? mulai masuk ke dunia kompetisi musik gitu?
1: Kalau gak salah aku mulai dari kelas 2 atau kelas 3 kak.
0: Kelas 2 SD?
1: Iya.
0: Wow, keren banget ya. Awalnya gimana sih bang, akhirnya bisa kayak oh ayo dong kita ikut gitu?
1: Awalnya tuh dulu tuh aku suka kayak dengar musik kak. Habis itu aku cek nyoba nyanyiin. Habis itu baru mulai ikut kayak les-les gitu. Dan baru mulai ikut kompetisi-kompetisi gitu.
0: Benar, berarti berawal dari hobi yang ternyata sekarang membawa ke arus yang positif gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau lebih personal nih bang Roy, kenapa sih suka dengan dunia musik ini dari awal sampai akhirnya kayak wah aku mau nih masuk ke dunia ini?
1: Tertarik sih kak, kayak asik nih kayaknya pelajarin musik gitu.
0: Iya, yang paling pertama musik paling pertama yang abang pelajari ada apa tuh?
1: Apa ya kak? Lupa,
0: dari udah. Alat musik kah atau teknik bernyanyi langsung kah?
1: Kalau untuk alat musik sih kak, aku dulu pertama kali belajar ukulele kak.
0: Oh ya, ukulele itu gitar versi kecil ya?
1: Iya.
0: Cukup beda nggak sih bang dengan gitar kalau ukulele?
1: Beda sih kak.
0: Apa tuh yang bikin beda?
1: Senarnya beda. Habis itu seteman gitarnya juga beda.
0: Oh iya.
1: Picikannya juga beda.
0: Jadi nggak bisa disamain juga ya bang ya. Kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang sudah mahir di gitar, ketika pindah ke ukulele pun harus tetap menyesuaikan.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Ya tetap harus ada latihannya juga. Oke. Aduh sampai bingung gak nih saya nanya apa ya. Karena banyak banget prestasinya nih. Yang paling berkesan nih bang dari seluruh perlombaan yang abang ikutin juga, ini ada perlombaan yang mana tuh? Yang kayaknya bikin abang tuh kayak, ah ini pengalaman banget nih gitu.
1: Yang paling berkesan ya kak, kalau aku yang paling berkesan itu yang prestasi yang winner of solo classical music pada ajang Surabaya World Choir Festival tahun 2024 kak.
0: Ah kenapa tuh bisa itu yang jadi berkesan?
1: Soalnya itu lomba internasional pertamaku dan di luar kota kak, jadi cukup agak berkesan gitu.
0: Ini berangkat berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya baru pertama kali gitu.
0: Iya berarti yang the winner of solo
1: classical music
0: pada ajang Surabaya World Choir Festival tahun 2024.
1: Ya,
0: wow,
1: betul,
0: luar biasa sekali. Itu di umur berapa ingat enggak, Bang?
1: Kalau
0: berarti SD kelas berapa itu ya? 2 tahun yang lalu berarti kelas 5.
1: Kelas 6, Kak.
0: Oh, kelas 6. Ya, kelas 6. Wow. Gugup enggak sih, Bang, waktu di sana mendapati ternyata teman-teman yang lain dari luar daerah pun banyak gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Cukup gugup sih kak waktu itu.
0: Iya. Apa yang akhirnya membuat abang kayak kita harus tetap berani karena sudah di titik ini kayak gitu.
1: Yang
0: melawan gugup ya itu gimana tuh bang?
1: Coba nenangin diri sih kak.
0: Iya.
1: Habis itu coba kayak enjoy aja gitu, santai aja, anggapin itu kayak lagi sendirian aja gitu, gak ada yang nontonin gitu.
0: Tips mengelola rasa gugup nih bang, mungkin teman-teman di luar sana juga kayak aku tuh suka banget ikut lomba Kanisa, tapi di saat aku sudah mau tampil aku tuh gak bisa melawan rasa gugup. Karena kan pembawaan gugup tuh orang beda-beda ya bang.
1: Iya, betul.
0: Ada yang sakit perut, ada yang pengen muntah, ada yang kepalanya pusing. Nah gimana tuh bang versi dari bang Elroy sendiri untuk mengelola agar kita tuh gak kalah sama rasa gugup itu?
1: Ya aku sih biasanya sih kak kayak tarik nafas, minum air, habis itu ya buka HP sebentar lah biar agak santai gitu.
0: Enjoy gitu.
1: Iya,
0: versi dari Kanisa, kamu harus nikmatin gugup itu teman-teman, karena gak semua orang merasakan gugup itu. Jadi rasakanlah gugup itu ya. Jadi iya sebenarnya harus dilupain gugupnya biar gak gugup. Tapi itu adalah nikmat yang memang harus kita rasakan, karena mungkin kesempatan orang pun tidak akan merasakan gugup itu. Jadi rasakan dulu mumpung kita merasakan gitu ya. Oke, katanya ada pengalaman juga nih masih di FLS2N sampai ganti ke FLS3N. Pengalaman dari SD berarti ya bang ya.
1: Iya betul sekali.
0: Iya, ini kan ajang perlombaan yang ditunggu-tunggu seluruh siswa ya. Siapa sih yang gak mau ikut ajang nasional ini juga. Pengalaman versi abang nih, karena ketika kita ngelihat FLS3N, FLS2N ini kan tingkatannya ada yang dari kabupaten, kemudian ke kota, ke provinsi, baru ke nasional gitu ya bang ya. Dan abang di sini sudah mendapatkan juara tingkat kota. Dan pengalamannya gimana tuh bang?
1: Dulu waktu pertama kali ikut kak, aku tuh kayak aduh nih kayaknya sulit banget gitu. Pokoknya tuh kayak itu sampai rekaman itu sampai berkali-kali kak, saking sulitnya waktu itu. Cuman sampai akhirnya waktu itu berhasil rekam, dikirim, ternyata juara kak.
0: Itulah hasil dari usaha tadi ya bang ya.
1: Iya betul. Iya.
0: Masih ingat gak nih bang berapa lama untuk proses rekaman kemarin juga?
1: Berhari-hari kak kalau nggak
0: salah. Berhari-hari ya, tapi tetap didampingi oleh guru-guru ya.
1: Yeah.
0: Iya, keren banget sih. Tapi sampai akhirnya mendapatkan juara satu ya di tingkat kota, luar biasa sekali. Bahkan provinsi, provinsi Kalimantan Tengah juga luar biasa. Ini sih Kanisa ya yang iri ya. Kenapa di umuran abang Kanisa tidak berpikir untuk banyak-banyak cari prestasi? Tapi nih kalau dari abang sendiri, kira-kira kedepannya untuk abang adakah rencana yang mau abang ikuti perlombaan atau bahkan ada target, oh Kanisa aku mau ikut ini gitu?
1: Untuk kedepannya sih rencananya bulan Oktober atau September ya kak. Pokoknya tuh ada lomba lagi kak di Bandung, itu internasional juga.
0: Berarti di tahun ini?
1: Iya tahun ini.
0: Kita doakan sama-sama teman-teman ya, dan juga adik-adik sekalian, semoga Kak Elroy juga lancar ya, ikutin ajangnya dan juga membawa kabar baik untuk kita semua. Tapi di samping dari itu, kami tetap bangga apapun hasilnya karena sudah membawakan nama Kalteng dan juga Indonesia. Yeay. Mungkin ini agak personal nih Bang Elroy pertanyaannya. Kan abang sudah sangat berprestasi ya. Dari dulu sampai sekarang begitu luar biasa banget. Sepanjang abang berproses sampai hari ini, ada siapa aja sih sebenarnya yang mendukung abang sampai abang sekarang menjadi Bang Elroy yang dibanggakan oleh semua orang?
1: Iya tentunya orang tua kak, sama pelatih-pelatih yang ngajarin aku nyanyi gitu, kayak ngajarin teknik-teknik begini begitu gitu kak.
0: Wow, tentunya banyak support dan juga banyak dukungan hangat ya yang terus menyertai. Kalau misalkan nih sekarang adalah waktu untuk abang mengucapkan sebuah dua kata, waduh, untuk mengucapkan hal-hal terima kasih kepada seluruh yang mendukung abang, kira-kira abang mau bilang apa?
1: Aku mau bilang makasih ya mama papa, makasih pelatih-pelatihku sudah ngajarin aku, sudah support aku sampai aku berada di titik ini.
0: Luar biasa sekali. Terima kasih juga ya Bang Elroy, sudah sangat berprestasi dan sudah sangat mau membuktikan ke semua orang bahwa anak muda sekarang pun, anak harapan bangsa pun juga bisa mengukirkan prestasi ya, bahkan dari Didi. Luar biasa sekali. Mungkin ada nih pesan-pesannya untuk teman-teman dari Bang Elroy, kira-kira yang mungkin teman-teman sekarang masih dalam proses untuk mengukirkan prestasinya juga.
1: Untuk kalian yang lagi berusaha gitu untuk mengukir prestasi, kalian jangan patah semangat, terus berusaha, jangan menyerah. Jika kalian semisal tidak juara, itu bukan berarti kalian gagal, tapi belum waktunya saja. Jadi tunggulah waktunya sampai kalian berhasil.
0: Nah itu dia, ini nih sebenarnya poin yang sering banget kita lupakan ya bang ya. Sebenarnya dari juara itu, dari sebuah kompetisi memang ada juara, ada juga yang kalah. Tapi dari kalah ini tuh sebenarnya bukan gagal, tapi ini adalah sebagian dari proses perjalanan yang panjang. Dan ini juga sebagian pembelajaran yang paling hebat. Makanya kalau kata orang, pelajaran yang paling hebat adalah pengalaman katanya bang. Iya, mungkin dari kekalahan ini juga kita bisa belajar. Akhirnya kita akan bisa menang ke depannya juga. Ih, keren banget. Oke, boleh gak nih bang? Katanya tadi kita ada satu lagu yang akan abang nyanyikan untuk kita semua. Iya, kalau boleh di-spill kira-kira ada lagu apa nih bang yang mengawali kita?
1: Lagu yang berjudul Wanita kak.
0: Wanita, tapi sebelum abang bernyanyi untuk kita nih, karena ini kan judulnya Wanita bersama dengan atau lagu dari Ismail Marzuki ya.
1: Iya betul.
0: Kenapa sih abang memilih lagu ini?
1: Karena dulu itu aku belajarnya tuh lagu-lagu yang modelan seperti ini kak.
0: Aku
1: belajar lagu yang kayak gini gitu, seriosa gini.
0: Tapi kan ini tipe lagu yang cukup sulit untuk dibawakan ya.
1: Iya betul.
0: Iya, apakah abang dari awal belajar ini kayak wah ini tertantang ini?
1: Iya betul sekali kak, tertantang banget.
0: Berapa lama untuk mempelajari lagu ini sih bang? Karena ini Kanisa pun tidak bisa ini masuk ke dalam nada tinggi itu.
1: Iya dulu waktu belajar lagu ini kan udah mulai bisa gitu ya. Jadi belajarnya tuh sekitaran 5 bulan lah kira-kira.
0: Wow, luar biasa. Penasaran ya teman-teman dan juga adik-adik di rumah. Emang lagunya seperti apa sih? Langsung aja, kalau Bang Elroy sudah siapkah?
1: Siap kak.
0: Siap, oke, langsung aja nih akan ada penampilan bernyanyi bersama dengan Bang Elroy. Setelah itu kita juga akan jeda terlebih dahulu karena akan ada penampilan spesial yang masih menunggu kita ya. Tapi satu buah lagu akan dibawakan bersama dengan Bang Elroy dengan judul Wanita, lagu dari Ismail Marzuki.

0: Dunia Anak Ceria, Dunia Penuh Warna.
1: Wow, luar biasa sekali bersama dengan lagu dari Ismail Marzuki iringan piano dari lagu Wanita. Bener gak tuh, Bang?
2: Iya, betul.
1: Bener, wow, gimana? Sudah terbukti kan kalau lagu ini tuh sebenarnya gak mudah untuk dibawakan orang-orang biasa ya. Dan kenapa sih akhirnya Bang tertarik dengan tipe nyanyian atau tipe lagu seperti ini nih, Bang?
2: Soalnya itu tuh yang paling cocok gitu kak di suara aku kak.
1: Ah iya, nah, Kanisa kan nggak tahu nih bang, sebenarnya tipe lagu kayak gini tuh jenis apa sih bang?
2: Kalau untuk lagu wanita ini, ini masuknya seriosa kak, seriosa Indonesia.
1: Ah seriosa Indonesia, yang biasanya tuh diiringi dengan musik-musik biola yang kayak gitu-gitu ya. Iya, ini memang nuansanya nuansa mahal banget sih, bang. Keren banget. Oke, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada bersama dengan Kak Elroy yang akan menampilkan sebuah penampilan spesial yang sudah kita spill dari awal. Dan kalau ngeh, tadi di dalam dongengnya Kak Elroy juga sudah disebutkan spillnya. Jadi boleh ditebak-tebak dulu kali ya sambil kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bareng kami di Dunia Anak Ceria.
3: Halo adik-adik, siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
4: Aku suka.
3: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
4: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, Dunia Penuh Warna.

Hari Anak Nasional merupakan hari khusus untuk anak-anak Indonesia yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Peringatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Penetapan Hari Anak Nasional berdasarkan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta bertepatan dengan hari berdirinya Departemen Sosial Republik Indonesia yang saat itu memiliki peran besar dalam perlindungan anak. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 yang memperkuat komitmen untuk memberikan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Peringatan ini bertujuan mendorong terciptanya lingkungan yang ramah anak, menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi, karena anak-anak merupakan subjek penting dalam pembangunan masa depan bangsa. Hari Anak Nasional bukan hanya sekedar seremonial, melainkan momentum penting untuk meningkatkan semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga tentang tanggung jawab bersama dalam menjamin hak, kebahagiaan, dan masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk lebih mengutamakan dan mendengar suara anak-anak, karena merekalah harapan bangsa dan penerus masa depan.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku
2: suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Halo teman-teman dan adik-adik semuanya, masih menemani kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria. Masih dengan antusias yang begitu luar biasa di hari ini. Dan tentunya kita menyapa terlebih dahulu bersama dengan Abang Tampan hari ini. Karena tentunya masih ditemani bersama dengan Bang
1: Elroy.
0: Masih bersama dengan Bang Elroy di sini ya, nemenin kita, dan sudah kelihatan banget di streaming kita kalau sudah ada alat tempur Bang Elroy yang sudah dipegang juga. Kira-kira hari ini ada lagu apa yang mau dibawakan Bang Elroy?
1: Semua tentang kita, Kak.
0: Semua tentang kita. Ini lagu kenapa dipilih nih versi dari Bang Roy?
1: Soalnya dulu waktu aku pertama kali belajar gitar, aku belajar lagu ini, Kak.
0: Ah, ini jadi lagu yang paling berkesan karena momen-momen pertama kali gitu ya. Oke, dan dengan lagu ini juga Bang Elroy akan membawakannya langsung bersama dengan musik pengiringnya. Ada alat musik gitar yang langsung dimainkan oleh Bang Elroy-nya. Jadi antusias sekali ya kita mendengarnya, sangat-sangat excited. Versi Bang Elroy kira-kira sudah siapkah?
1: Siap, Kak.
0: Sudah siap. Langsung saja inilah kita saksikan bersama penampilan dari Bang Elroy untuk kita semua.

0: ceria, dunia penuh warna.
1: Wow, luar biasa sekali bersama dengan Bang Elroy telah menyanyikan dengan sangat-sangat indah dan bikin hati kita hangat ya. Yeah. Dan tentunya sudah dinyanyikan bersama dengan Bang Elroy juga. Gimana perasaannya?
2: Agak gugup dikit
1: Tapi good job, sudah membawakannya dengan sangat sempurna dan luar biasa, bagus sekali.
2: Terima kasih Kak.
1: Ini teman-teman harus mendengar ya, di dalam earphone kita berdua ini sangat merdu sekali untuk kita dengarkan. Dan tentunya kita tadi bertanya juga kenapa Bang Elroy memilih lagu ini, karena di samping dari itu juga lagu ini juga berkesan karena ini lagu pertama kali ya. Ini lagu perjuangan namanya Bang ya.
2: Betul.
1: Kenapa dulu tuh memilih lagu ini sih Bang untuk jadi lagu pertama untuk latihan?
2: Soalnya dulu waktu pertama kali dengar, ini kayaknya lagunya bagus, coba pelajarin petikannya
1: gitu. Cukup sulitkah untuk petikannya untuk pertama kali Bang?
2: Iya cukup sulit juga.
1: Cukup sulit ya ternyata. Iya, tapi Abang sudah berhasil tahu melewati itu semua dan membawakannya dengan sangat indah. Kalau boleh tahu lagu ini sudah dibawakan kemana saja?
2: Waktu itu aku ada tampil Kak di Duta Mall Kak, bawain lagu ini juga.
1: Wow, luar biasa. Bahkan di ruang publik pun Abang sudah berani untuk menampilkannya ya. Oh iya, Kanisa mau nanya satu lagi, karena sebenarnya Bang Elroy ini sudah pernah debut dengan satu lagunya.
2: Iya,
1: ada satu lagu yang juga dari Bang Elroy dengan judul Yang Terbaik Untukmu. Iya, kalau boleh diceritain tuh sebenarnya lagu apa sih Bang?
2: Jadi ini tuh lagu tentang rasa sayang itu Kak, kepada keluarga atau teman gitu Kak.
1: Orang terdekat gitu.
2: Iya, orang terdekat.
1: Iya. Kalau boleh tahu ini umur berapa? Soalnya Abang masih imut nih di sini nih.
2: Itu pas aku kelas 4 Kak.
1: Oh, kelas 4. Wow, kelas 4 SD sudah bisa ngeluarin single lagu nih. Iya. Kayak semakin Kanisa kayak ngapain aja SD kemarin. Enggak apa-apa, tapi ini juga begitu luar biasa ya. Kelas 4 SD kemarin cukup sulit enggak sih Bang akhirnya bisa rekaman, bisa debut dengan single ini juga?
2: Ya sulit Kak.
1: Kenapa tuh bisa sulit?
2: Soalnya dulu kan belum ada kayak mic gitu ya Kak. Jadi rekamannya tuh di kamar pakai HP gitu Kak.
1: Iya. Berarti ini yang menyusun liriknya Abang dengan siapa nih?
2: Ada itunya Kak, komposer Kak.
1: Oh iya. Oh, berarti ini juga hasil kolaborasi bersama gitu. Tapi Abang luar biasa sekali loh, dari kelas 4 SD sudah bisa ngeluarin single yang tentunya ini bisa dinikmati oleh semua orang juga ya Bang ya.
2: Iya, betul.
1: Ya nanti bisa banget dicari di YouTube dengan judul Yang Terbaik Untukmu, yang dinyanyikan langsung bersama dengan Bang Elroy. Luar biasa, yeay. Oke, mungkin ada nih Bang terakhir the last pesan untuk semua orang, atau bahkan harapan untuk Abang, untuk semua orang, atau bahkan ada rencana-rencana Abang ke depannya yang Abang harapkan ke depannya mau seperti apa?
2: Ya, untuk pesan-pesannya sih buat teman-teman ya. Kalian itu terus berusaha teman-teman. Jangan misalkan kalian ikut kompetisi, kalian kalah, kalian jangan langsung ah gak mau ikut lagi, jangan gitu ya. Kalian itu harus terus mencoba gitu. Karena kalah itu bagian dari proses. Karena yang penting itu adalah pengalamannya. Jadi kita tuh ya enjoy aja gitu. Kita kalau kalah ya yaudah, mungkin belum waktunya gitu. Kita pasti menang.
1: Betul banget. Kalau memang sudah ada waktunya, sudah ada rezekinya, dan juga sudah diizinkan oleh Tuhan, nanti kita akan mendapatkan kesempatan untuk sama-sama menang gitu ya. Jadi kalaupun ikut lomba, jangan lihat dulu siapa lawannya, jangan lihat dulu, jangan minder gitu ya Bang. Kalau anak sekarang bilangnya jangan insecure. Jangan insecure, harus percaya diri, karena ada latihan yang kemarin sudah kita lalui, mungkin cukup panjang ya. Masa udah mau dekat perlombaan jadi gugup, terus gak mau tampil kan sih. Sia-sia. Gitu. gitu. Tapi keren banget kan Nisa, ucapin terima kasih banyak ya buat Kak Elroy hari ini. Makasih juga buat Bunda sudah nganterin hari ini. Tadi ada kakaknya juga ya nganterin ke siapa tuh? Audra. Ada bisikan ternyata, yang ternyata juga sama berprestasinya begitu luar biasa. Kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol di teman-teman Pro 2, dan sekarang kita bareng Bang Elroy-nya di Pro 4. Terima kasih sudah berhadir. Nanti kapan-kapan kita main ke sini lagi boleh? Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kayaknya lebih seru kita ngobrol lama gitu Bang ya. Oke nih teman-teman, dengan ini juga Dunia Anak Ceria sudah lengkap rasanya. Kita sudah mendengarkan cerita dan juga sharing dari Bang Elroy di balik dari teman-teman kita yang berprestasi ini. Juga kita tahu gimana prosesnya, kita tahu apa motivasi mendorong Bang Elroy sampai sekarang, dan juga semangat untuk kita semua untuk tetap terus mengukirkan prestasi kita masing-masing. Dan tentunya kami akan hadir kembali bersama dengan Dunia Anak Ceria ya di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama dengan kakak dan juga adik-adik lainnya juga akan nemenin kamu di setiap hari Minggu. Dengan ini juga saya Anissa Umami berserta dengan Bang
2: Elroy
1: pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye bye. Boleh say bye, bye ke teman-teman. Dah.
0: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Ya Allah Bari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP menyiapkan program restorasi perkebunan kelapa dalam guna memperkuat rantai hilirisasi yang kini mulai berkembang di daerah tersebut. Di mana Kepala DPKP Kotim menjelaskan program restorasi yang disiapkan pemerintah daerah bukan hanya sekedar mempertahankan perkebunan yang ada, tapi juga mengembalikan kondisi sektor kelapa dalam seperti masa jayanya dahulu, bahkan diharapkan bisa berkembang lebih baik lagi. Kelapa dalam merupakan salah satu komoditas unggulan bagi masyarakat di wilayah selatan Kotim. Berdasarkan pemetaan pihaknya lakukan, setidaknya ada 3 kecamatan yang memiliki pertanian kelapa yang cukup luas. Demikian berita Wahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Afriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Isbaik masih nemenin kamu bersama dengan Adisa Umami siang hari ini, hari Minggu dong. Yuhu, yang dari dulu deh, dari dulu enggak tuh, dari kemarin nungguin hari weekendnya, sekarang juga sudah bertemu dengan weekend. Tapi ada yang berbeda di weekend ini, entah kenapa di Sabtu Minggu kali ini kok agenda kondangan itu tuh jauh lebih 3-5 kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya. Sebenarnya ini tuh adalah event nasional, gimana kayak udah selesai Idul Adha gitu ya. Apalagi kemarin di tanggal 6 itu tanggal cantik, tanggal 6 bulan 6 2026. Ditambah hari ini juga banyak sekali kondangan-kondangan yang mungkin di hari Minggu ini ya, yang juga kamu agendakan, atau bahkan teman-teman dan juga rekan-rekan berbahagia hari ini. And then tentunya di hari yang berbahagia ini juga masih menemani kamu sama dengan informasi and music, biar nuansa kondangannya juga makin berasa dan juga kita rasakan bersama ya di hari Minggu ini. Nanti akan ada Pak Sujadi yang nemenin kamu dari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sampai di pukul 13. Nanti akan ada Campur Sari yang akan nemenin kamu, dan juga lagu-lagu Jawa lainnya juga, dan juga membuka kesempatan untuk kamu ikut requestan juga ya. Jadi bisa banget kalau kamu mau ikut telepon di 0536 3235969, atau di WhatsApp kita di 0811 5201233. Nanti akan seru-seruan bareng dengan Pak Sujadi ya. So tetap stay tune bareng kita ya, karena masih akan ada beberapa waktu bareng dengan Nisa sebelum nanti kita bareng-bareng ke Pak Sujadi. Asik, langsung aja Nisa, satu buah lagu dulu nemenin kita ya, karena tadi udah disinggung dengan Campur Sari dan juga lagu Jawa. Kali ini bersama dengan Raiso Ngapusi X dengan Sak Tenade.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner Nusantara.

0: Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.
1: Anda kulo hari pukul 11.31 waktu Indonesia Barat, saatnya menemani kamu bersama dengan Pak Sujadi. Deretan lagu-lagu campur sari akan diputarkan untuk kamu dan juga menemani kamu kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dengan ini juga kami hadirkan lagu pertama bersama dengan Dek Nica Nandengan Negoro Angge.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan-rekan operator kita yang selalu menemani para pendengar kita di kesempatan siang hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung di acara Campur Sari di siang hari ini, silakan Anda bisa menghubungi kami yaitu di 0536323559. Dan baik, sudah mendengar sebelumnya, kami langsung sapa berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jee, terus pundi kabaripun Ibu?
1: Alhamdulillah, paling sehat, masih jadi.
0: Jee.
1: Mantenji, masih jadi satu keluarga, masih paling sehat.
0: Amin.
1: Jadi nyuwun gendeng yen ing tawang wonten lintang.
0: Yen ing tawang ana lintang, jee. Monggo salam dumateng sinten kemawon.
1: Kirim salam dateng Mas Rizky, dateng Mbak Dewi,
0: yeah.
1: Mbak Nur,
0: yeah.
1: Dateng keluarga, dateng keluarga RRI, kakung yeah. Mbak Putri, semoga paling sehat.
0: Amin.
1: Teman-teman di Mas Jati.
0: Yeah.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Astuti ya. Kanti tembang yen ing tawang ono lintang. Tapi sadering pun kula bagi mau serat saking Pak Menboi yang minggu wingi atau minggu kepungkur mboten saged angkalayani nggih menika panyuwunin Pak Menboi cupi kula waos rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujati tos bundi pawartosipun panjenengan Mas. Kula badhe nyuwun sekar jang. Oh, jarik lurik nggih. Matur suwun Mas saking kula Pak Menboi Asabritigo Blok A Sebaru Sebango Palangkaraya. Nggih, matur sembah nuwun mugi tansah pinareng sehat lan ugi salam kagem kanca sedherek ingkang wonten nggih menika lingkungan kerja Pak Menboi. Mugi kanca lan sedherek Pak Menboi saged nggih menika mirengaken utawi saged terhibur kanthi hadirnya tembang-tembang campur sari menika. Monggo midhangetaken tembang jarik lurik rumiyin mangke dipun sambung nggih menika panyuwunin Ibu Astuti kanthi judul yen ing tawang ana lintang. Monggo.

Baik, itulah tadi tembang-tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja, bahkan mungkin sambil masak di siang hari ini ya. Khususnya buat ibu-ibu yang mungkin lagi bersibuk ria. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujedi inji siang uki dos bundi kabare kabar saya kemawon Mas Bobile. Saged kula badhe nyuwun tembang sambel kemangi nggih, tembang menika kula kinunaken dumateng para dulur para penggemar campur sari dari Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujedi sugeng tugas kemawon matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami salam juga buat Mbak Asmawati yang mungkin saat ini lagi happy bersama keluarga, rekan sahabat, bahkan mungkin lagi jalan-jalan ya. Semoga di hari Minggu siang ini dalam keadaan happy tentunya. Dan juga salam buat Mbak Linda, Mbak Linda Tan ya, apa kabar ini. Dan juga Mbak Ajeng dan juga Mbak Melani, semuanya kita ucapkan selamat siang, selamat menikmati tembang-tembang campur sari RRI. Langsung saja menika tembang kanthi judul Sambel Kemangi.

0: Baik, sudah mendengar, kami ajak untuk bergabung di acara Campur Sari RI Pro 4. Paling silahkan Anda bisa menghubungi kami, yaitu di 0536 32 35 969. Kalau tadi kami sudah nyiapin tembang Sambal Kemangi, kami sudah nyiapin tembang Asmorondono. Kami coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ji, napa kabar Mas Rudi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, nggih, monggo Mas Rudi.
1: Enang lagi layang Suro.
0: Hah?
1: Layang Suro.
0: Oh, Layang Suro, nggih.
1: Iya.
0: Salam buat siapa
1: salam
0: ini?
1: Salam buat Ibu Astuti. Gede pamin bul. Gede Pak Zaitno.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Pebi,
0: yeah.
1: Buat Ibu Amor,
0: mm-hmm.
1: Saya akan nyebut semuanya ini Mas.
0: Yeah.
1: Nama siang semuanya.
0: Semuanya sekarang, aja. Semuanya. Yeah.
1: Buat Masjid, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rudi ya. Tapi sebelumnya kami juga akan baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya minta lagu Asmorondono katanya. Oh nggih, tembang menika untuk rekan-rekan kita yang lagi kerja, semoga tambah semangat buat Mas Sujadi. Selamat menunaikan tugas kemawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nggih.
2: Jadi
0: dalem.
2: Gending gandang gula.
0: Gandang gula, nggih.
2: Kenaken dateng Mbak Asmawati.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi ada beberapa lagu yang sudah kami coba ya. Tapi terlebih dahulu kami sajikan lagu kanthi judul Asmorondono Mbangun Tresno. Monggo midhangetaken sinambi dhahar ing wekdal menika.

Baiklah, itu tadi sekilas tembang Dendang Kulo. Semoga nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi, Injis Yukang Uki dos bundi kabare. Kabar saya kemawon Mas, mbok bilih wonten wekdal kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Tape Ketan. Nggih, tembang menika kula kancanaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken sinambi nopo kemawon. Lan ugi mugia tembang menika saged tokan kangge jampi saya ing wekdal menika. Kagem Mas Sujadi sugeng ngayu tugas matur semanuwun, tertanda Mbak Sawati matur semanuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menika tembang kanthi judul Tape Ketan. Monggo midhangetaken tembang menika.

Begitulah tadi tembang Tapi Ketan. Semoga Mbak Fawati bisa menikmati sambil makan siang, bahkan mungkin sambil joget. Apa ya? Oh, joget atau goyang kaki di tempat khususnya ya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita seperti Pak Suyitno. Apa kabar? Semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. Dan juga Mama Hani ya, apa kabar juga, semoga juga kabar baik. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Parju dan kerabat kerjanya yang mungkin saat ini lagi istirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak D. Parman yang mungkin saat ini juga lagi happy bersama keluarga. Kami ucapkan selamat siang aja. Dan untuk itu kami juga akan menyajikan tembang ganti judul Cinta Tak Terpisahkan. Semoga lagu ini bisa berkenan di para pendengar kita semua. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi yang kami sajikan dan semoga Anda bisa terhibur. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Sujadi Inji Siang Ugi. Mas kulo badhe nyuwun tembang bawa dandang kulo konco tani. Tembang menika kulo kintunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken tembang campur sari RRI. Mugia saged to kangge jampi sayah ing wekdal menika lan kagem Mas Sujadi sugeng ngayahi tugas kemawon. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo midhangetaken tembang kanthi judul Bawa Dandang Kula Kanca Tani.

0: Baik, itulah tadi tembang yang telah kami sajikan. Semoga Ibu Astuti dan rekan sahabat kita bisa menikmati dengan happy bersama keluarga. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Sujadi, inji siang ugi tos bundi kabare kabar saya kemawon. Mas mbok pilih masih wonten wetal kula badhe nyuwun tembang kanthi judul inji menika balen. Oh nggih, tembang menika kelongenaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten bundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi. Sugeng ngayuh tugas kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo midhangetaken tembang kanthi judul balen.
1: Lagu sing enak sing paling ang
2: lagune
1: balen

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan ganti judul Balen, dan semoga para pendengar kita bisa menikmati acara campur sari yang telah kami sajikan. Dan saat ini sudah di penghujung acara, karena tidak terasa saat ini sudah pukul 12:49 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang pamungkas kita, yaitu kanti judul Kripik Opo Menduan ya, bersama Mantos dan Ibu Sukesi. Dan untuk itu kami juga yang bertugas, jadi mohon pamit kalau ada salah dan hilap mau dimaafkan. Dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Global Hari Berita Bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memeriahkan bazar UMKM pelajar dan pentas seni di Taman Kota Kuala Kurun 5 hingga 7 Juni 2026. Bupati Gumes Jaya S. Monong melalui Sekretaris Daerah Richard saat membuka bazar dan pentas seni Jumat mengapresiasi kolaborasi Karang Taruna dan organisasi siswa yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Di mana menurut ia, bazar UMKM pelajar memiliki banyak nilai positif. Selain menjadi sarana promosi, kegiatan ini juga menjadi wadah pembelajaran bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas, kewirausahaan, dan kemampuan berkomunikasi. Di sisi lain, ada pentas seni yang menjadi ruang bagi pelajar untuk mengekspresikan bakat serta kecintaan terhadap seni dan budaya daerah di bumi Habangkalan Penyangkaruhe Tatau. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ini aku Loba Hari, Small 5,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Nemenin kamu di siang hari ini ya, di pukul 13 lebih 8 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk kamu makan siang, atau bahkan nemenin kamu after makan siang juga ya. Jangan pikir ini hari Minggu, jadi kamu bisa-bisanya lewat dengan makan siang kamu. Karena tadi kamu sudah, karena tadi pasti pagi tadi ya, kamu

dengarkan kita bersama dengan info, karena nanti akan ada info dan juga music-music viral di selama 1 jam ke depan ya, bersama dengan info and music untuk kamu semua. Yuk awali dulu kali ini ditemani dengan Niken Salindri dengan, karena hari ini vibesnya kondangan banget, yuk kita kasih satu lagu ya bersama dengan tamu undangan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh.

0: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
0: Buanglah sampah pada tempatnya.

Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.

Ada kabar terbaru tapi bukan tentang pasangan kamu yang tiba-tiba ngirim chat pesan WhatsApp. Waduh, tapi kali ini lebih penting karena ini untuk kelancaran aktivitas kita juga. Mungkin kamu sudah mendengar bahwa ada rencana terkait operasi patuh di tahun 2026 yang dilangsungkan oleh teman-teman polisi kita juga ya, yang di mana kabar ini valid benar adanya karena operasi patuh 2026 ini di mana Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar operasi patuh 2026 itu secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kota Cantik juga di Palangkaraya ya. Nah, operasi ini tuh menitikberatkan pada penindakan pelanggaran lalu lintas atau berbasis ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang dimana semakin canggih dan juga terintegrasi. Nah, sebenarnya sasaran utamanya adalah penindakan terkait modus pelanggaran yang tentu jadi perhatian, yang dimana ada mencopot plat motor atau bahkan menutup plat motor menggunakan masker atau bahkan stiker, kemudian ada menutup plat menggunakan lakban sampai memodifikasi nomor plat pada kendaraan yang sudah mendapatkan nomor platnya gitu ya. Dan tentunya ada juga pelanggaran yang jadi prioritas pada tilang atau bahkan operasi patuh ini, yaitu terkait melawan arus, adanya menerobos lampu merah, knalpot yang tidak sesuai dengan spek, atau bahkan tidak menggunakan helm, dan yang terakhir adalah aksi membahayakan di jalan dan juga membahayakan pengendara lainnya juga. Nah, sebenarnya adalah tujuan dari operasi patuh di tahun 2026 ini adalah meningkatkan kedisiplinan terkait budaya tertib berlalu lintas, kemudian menekan angka pelanggaran dan juga kecelakaan, ya dimana dengan bermaksud dan juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas bersama. Nah, tidak lupa juga nih teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia juga menghimbau kita sebagai masyarakat untuk tetap melengkapi surat menyurat dalam berkendara, kemudian ada patuhi aturan lalu lintas, jangan melakukan manipulasi identitas kendaraan, dan yang terakhir adalah utamakan keselamatan bukan hanya untuk takut kena tilang tapi juga untuk keselamatan bersama. Jadi dengan adanya tujuan tilang ini bukan hanya sekedar pemeriksaan kelengkapan tapi juga sebagai bentuk untuk menekan angka kecelakaan dan juga hal-hal yang sekiranya membahayakan lingkungan sekitar juga dalam berkendara. Jadi yuk teman-teman, karena ini itu dimulai dari tanggal 8, otomatis besok ya, di hari Senin 8 Juni 2026 hingga di tanggal 21 Juni 2026, yang dimana ini dilakukan serentak di Indonesia, dan otomatis Palangkaraya Kota Cantik kita juga melaksanakan ini juga. Jadi kalau misalkan ketemu sama teman-teman polisi gitu ya, jangan kabur, nanti malah kebut-kebutan, malah lawan arus lebih bahaya. Jadi gak apa-apa kalau surat menyurat kita sudah lengkap, perlengkapan kendaraan kita sudah sesuai dengan aturannya gitu ya, dan juga sudah menggunakan helm, kita tidak apa-apa ya. Jadi ketemu sekedar untuk diperiksa saja. Dan tentunya ini akan berlangsung kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada aktivitas keluar, alangkah lebihnya bawa semua surat-surat berkendara dan juga kelengkapan dalam berkendara. Dengan ini juga kita semua berharap semoga seluruh masyarakat di Indonesia, terutama di Kota Cantik Palangkaraya kita, patuh dalam aturan berkendara. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan informasi lainnya juga, tetap di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Big baby.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
2: Ini aku Lawari, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada dua orang utan asal Indonesia bernama Jennifer dan juga Hayato kembali menjadi bintang dalam Perangko edisi khusus yang diterbitkan oleh Jepang Post cabang Shikoku di Jepang, yang dimana kedua orang utan Kalimantan ini yang dipelihara di kebun binatang Tobe, yang dimana diabadikan sebagai desain utama Perangko yang dimulai dipasarkan pada 2 Juni 2026 lalu. Nah, kehadiran mereka tidak hanya menarik perhatian masyarakat Jepang saja, tapi juga menjadi simbol kerjasama antara Indonesia dan juga Jepang dalam upaya konservasi satwa liar serta pelestarian lingkungan. Jennifer yang didatangkan dari Indonesia pada akhir 2025 ini untuk mendukung program pengembang biakan orangutan yang terancam punah. Sementara Hayato telah lama menjadi bagian dari program konservasi di Jepang juga. Nah, selain Jennifer dan juga Hayato ini, Perangko edisi ini tuh terbatas, yang dimana juga menampilkan si Didi, orangutan Sumatera yang dibesarkan melalui program perawatan khusus. Dan tentunya ada sebanyak 300 lembar perangko yang dipasarkan di berbagai kantor pos di Prefektur Ehime di wilayah Shikoku. Sementara penjualan daringnya tuh dilakukan pun secara terbatas. Nah, dengan peluncuran perangko ini tentu menjadi simbol eratnya antara hubungan Indonesia dan juga negara Jepang dalam menjaga kelestarian orangutan yang populasinya tentu semakin menurun akibat kerusakan habitat juga. Nah, ditanggapi juga nih bersama dengan Gubernur Prefektur Ehime, Tokihiro Nakamura, bahkan juga mengungkapkan di mana kekagumannya dengan menyebut orangutan Indonesia ini tuh sebagai salah satu satwa yang sangat lucu dan juga menarik perhatian orang-orang Jepang. So, kita perlu bangga ya, dan juga perlu peduli dengan keberadaan teman-teman kita orangutan, dan juga kita harus tetap mengupayakan semoga habitat mereka juga tetap ada. Dengan ini juga maka mereka tidak akan pernah punah. Dengan ini juga kita ucapin selamat dulu gak sih buat Jennifer dan juga Hayato yang sudah abadi dalam perangko yang sudah diterbitkan di negara Jepang. Kira-kira kalau tadi, kalau Jennifer dan juga Hayato udah sampai Jepang, kira-kira kamu kapan mau ke Jepang ya?

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

PT PLD Cabang Pakalabun Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah siap mendukung program stimulus ekonomi nasional yaitu diskon sebesar 30% untuk tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tahun 2026. Momen libur sekolah selalu menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi. Yang dimana diskon tarif tiket kapal Pelni tersebut berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Program ini tidak berlaku bagi pembelian tiket yang dilakukan sebelum tanggal 6 Juni 2026 maupun setelah 15 Agustus 2026. Tiket yang telah dibeli sebelum periode program berlangsung tidak dapat dilakukan pengembalian selisih biaya akibat pemberlakuan diskon. Di mana pihaknya berkomitmen memastikan pelaksanaan program diskon tarif di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Melalui program diskon tarif ini, pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan kapal Pelni. Tentunya dengan biaya yang lebih terjangkau untuk berbagai keperluan baik mudik, berlibur maupun mengunjungi keluarga di daerah tertentu. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

karakteristiknya rawanya yang sangat khas dan juga udara super sejuk karena berada di ketinggian lebih dari 1300 meter di atas permukaan laut. Nah, pas masuk ke dalam pakai perahu tradisional, rasanya kayaknya masuk ke dalam dunia lain yang masih sangat asri, alami dan juga terjaga sekali dari jamahan luar. Kombinasi antara hutan kerdil dari alamnya, kemudian ada satwa liar di dalamnya yang bikin tempat ini tuh layak banget disebut sebagai taman bumi terindah di Sumatera. Keindahannya yang bikin benar-benar merinding, dan ini bukan di Amerika. Sebuah explore yang bisa kita lakukan di Sungai Amazonnya Kerinci. Kira-kira kamu nih, kamu bisa mengeksplor tempat-tempat cantik dari Indonesia ini? Kalau kamu kepo nama-namanya, yuk kita spill selama 1 jam ke depan. Akan ada tempat-tempat yang bisa kamu datangin atau bahkan hal-hal dari Nusantara yang kembali membanggakan bersama dengan suara budaya Palangkaraya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Ini kalau Pak Hari, siang-siang kayak gini memang pilihan makanan tuh banyak banget ya. Tapi siapa sih yang gak kepikiran untuk balik ke makanan satu ini, yang dimana dalam sebuah satu mangkuk biasanya ada bakso halus, ada juga yang kasar, ada pangsit, siomay goreng, mie kuning, bihun, tahu putih, tahu goreng isi, waduh, dan masih banyak lagi tentunya variannya lah. Bener banget, karena makanan satu ini sudah pasti jadi primadonanya setiap orang. Ada masalah apapun kayaknya langsung mikirnya bakso gitu ya. Reward apapun hari ini pasti pikirannya langsung bakso gitu ya. Bingung mau makan siang, makan malam, atau makan sore, kayaknya bakso oke nih. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih bedanya bakso yang biasa kita makan dengan bakso Malang? Iya, kamu gak salah dengar. Bakso Malang ini tuh kadang jadi destinasi wisata kuliner yang wajib banget ya untuk wisatawan yang mungkin ke Malang, atau bahkan yang sering juga kita jumpai di Palangkaraya ini. Selain mungkin kita main ke Malang, ini juga menjadi salah satu wisata yang dimana hunter baksonya gitu ya di Malang. Selain juga dari apel, keripik apel, atau bahkan buah tangan yang juga menjadi populer di Malang tersebut. Tapi kamu tahu gak sih bedanya dengan bakso-bakso yang lain itu apa? Karena sebenarnya ini tuh sudah dilakukan penelitian. Kenapa? Karena banyak banget penelitian, dan juga salah satu yang bersumber dari banyaknya 72,4 responden yang merasa wajib membeli bakso Malang saat ke kotanya tersebut. Waduh. Karena kalau kita lihat dari data warisan budaya tak benda milik Kemendikbudristek, asik, bakso Malang pun sampai ke sana tuh kita cari. Bakso Malang ini tuh punya ciri khas yang berupa adanya pangsit dan juga taburan daun bawang di kuahnya, yang dimana ini tuh membuat aroma bakso Malang ini tuh semakin harum, dan kuah bakso Malang ini sendiri disebut lebih berlemak dibandingkan bakso-bakso yang lainnya. Nah ini, yang dimana ini tuh disebabkan oleh pemasakan kuah bakso yang direbus bersama dengan tulang dan juga jeroan. Cara masak seperti ini tuh membuat kuah bakso Malang tuh terasa lebih gurih. Nah lantas, apa sih yang bikin berbeda dari bakso Malang sehingga terasa lebih istimewa? Dan tentunya ada kondimen-kondimen yang kayaknya tidak ada di bakso biasa, tapi ada di bakso Malang. Salah satunya adalah bakso goreng yang mungkin kita cukup baru ya, apalagi di Palangkaraya ketika ada bakso goreng yang menjadikan kondimen di dalam satu bakso, dan ternyata ini juga menjadi bagian dari topping yang ada di bakso Malang. So kira-kira nih, kalau misalkan Nisa tanya, versi kamu ada gak perbedaan dari bakso Malang dan juga bakso yang biasa kita temui? Dan menurut kamu, kalau di Palangkaraya kita mau cari bakso Malang, kira-kira yang mantep, yang endil itu tuh di mana nih? Boleh banget kasih rekomendasi buat kita semua, dan nanti Nisa akan infoin juga ya buat teman-teman sekalian. Bisa banget lewat WhatsApp kita di 0811 520 1233. Siapa tahu setelah kamu kasih tahu tempat favorit kamu makan bakso Malang, kamu jadi punya dapat partner dan juga dapat teman baru nih buat ngebakso bareng-bareng.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Sembilan 5,1 FM, suara budaya Balangan Raya. It's back untuk kamu informasi ya. Kali ini Jepang dan juga Indonesia sudah mulai membuka pembicaraan terkait kemungkinan ekspor kapal perusak kelas Asagiri ke Indonesia. Kesepakatan untuk memulai pembahasan tingkat kerja ini dicapai dalam pertemuan Menteri Pertahanan Jepang Shinichiro Koizumi bersama dengan Menteri Pertahanan Indonesia Syazafri Samsudin di Tokyo pada 5 Juni 2026 lalu. Nah, rencana tersebut menjadi bagian dari upaya Jepang untuk memperluas kerjasama pertahanan dengan negara mitra setelah melonggarkan aturan ekspor alutsista. Yang dimana meski dinilai penting untuk memperkuat kemampuan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan, pembahasan ini tuh masih berada pada tahap awal dan belum mencakup keputusan mengenai jumlah kapalnya, harga maupun jadwal pengalihan. Dan tentunya ini jadi kabar yang baik juga untuk kita ya, karena kerjasama antara Jepang dan Indonesia semakin erat dengan banyaknya upaya-upaya yang juga dilakukan untuk keuntungan kedua negara ini juga. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan informasi lainnya. Suara Budaya Palangkaraya masih bersama kamu. Senyum.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberkahan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Ya, Global Hari Berita Balok pukul 15 waktu Indonesia Barat, Bulog wilayah Kalimantan Tengah telah mendistribusikan hingga 2.500 ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menjelaskan beras SPHP menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga beras SPHP ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata beras medium maupun premium di pasaran. Erwin menjelaskan di mana kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Anissa Umami pamit dan undur diri dari ruang udara Anda. Sampai jumpa.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Denkoi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Ya, gelap hari, berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini bersama saya Roylando yang menemani Kulapa Hari semua dalam program Badengkoy. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini ya, kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk request ya lagu-lagu dangdut favoritnya di sore hari ini. Silakan aja telepon di 0536 3235 969 atau WhatsApp kita di 0811 520 1233 ya. Dan di sore hari ini program Badengkoy kita buka hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sebenarnya sudah ada penelpon ya, coba kita angkat terlebih dulu penelpon berikut ini yang sudah ingin bergabung. Oke, okay. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, ini Nanang Banjar ya.
1: Badengkoy dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sore hari ini mau diputarkan lagu apa nih Nanang Banjar?
1: Lagu darinya Yunita Ababila.
0: Yunita yang mana?
1: Terguncang.
0: Terguncang?
1: Iya.
0: Terguncang dari Yunita.
1: Yunita Ababila.
0: Yunita Ababil ya, kita coba carikan dulu lagunya. Salamnya tuh siapa?
1: Salamnya buat Mas Karim, buat Cecilia.
0: Oke.
1: Salamnya Panason.
0: Baik.
1: Buat Bu Amor. Buat Dunia Semukil gitu ya, Bayo dan Bang Jidan. Buatnya Om Sri.
0: Ya.
1: Buat Bapak Meme.
0: Oke.
1: Ya kayaknya buat semuanya juga lah.
0: Baik.
1: Selamat sore semuanya. Buat Abang Roy, makasih.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Nanang Banjar. Ada lagunya nanti tunggu ya. Baik, terima kasih untuk Nanang Banjar. Di belakang Nanang Banjar ada lagi kah yang ingin bergabung? Silahkan telepon saja di dua line telepon kita. Karena kita buka hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, di via line telepon ya, WhatsApp. Oke, coba kita angkat terlebih dulu ya lewat via line telepon. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar?
2: Baik, sehat. Habis garing.
0: Aduh, pantas beberapa
2: hari enggak ada makan nasi.
0: Beberapa hari kemarin enggak ada masuk nih aja Mama Lili, ternyata sakit
2: hari
0: orangnya.
2: Makan nasi.
0: Aduh, tapi Mama Lili ini. Tapi udah makan kah nih sekarang?
2: Makan biasa-biasa aja.
0: Iya.
2: Yang ada buah, ada apa-apa. Kurus apa kuna?
0: Iya. Kurus lah.
2: Iya,
0: tapi ini sudah sehat kah?
2: Aduh.
0: Sudah mendingan kah?
2: 20 hari gak ada makan nasi, siapa rasanya?
0: Iya, tapi sudah mendingan kan ini?
2: Hah?
0: Sudah mendingan kah?
2: Iya, bisa hari ini pindahnya nah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, aduh, ini rasanya dan sakit dah.
0: Jangan sampai sakit. Nih, lagu ini mau apa nih? Ini

0: mudah-mudahan kayaknya pulsanya mau habis nih. Lagunya apa?
1: Lagunya Tanggungan Tuhan.
0: Tanggungan Tuhan dari?
1: Tanggungan Tuhan dari siapa tuh? Dari Titik Kendora kali, dari siapa?
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Nah, salam semuanya aja. Mm-mm. Buat Mama Sri di sana. Oh, Mama Sri, bangun.
0: Bangun Mama Sri.
1: Susi, bangun.
0: Bangun.
1: Orang di anu situ, di apa? Di Sebangau, bangun.
0: Oke, Bang Karim ya.
1: Di bengkel, bangun semuanya. Payo Petune.
0: Iya.
1: Merdeka Petune, bangun. Bangun dari penyakit, jauhkan bala lagi.
0: Jauhkan bala ya.
1: Ya. Mm. Dan nyaman-nyaman enggak ada makan nasi sekalinya lah.
0: Iya. Sehat-sehat
1: tapi
0: ya,
1: Mama. Kayak orang Cina. Kayak orang Cina makan mie aja.
0: Oleh bokurus lah kada makan nasi. Iya, lanjut.
1: Terima kasih, Roy.
0: Siap. Terima kasih kembali. Selamat Haleme juga buat Haja Mama Lili ya. Oke, baik. Di belakang Haja Mama Lili kita coba kembali angkat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, ini delay sepertinya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Nasrun sepertinya ya. Benar nggak? Halo? Ah, terputus ya. Oke, boleh kembali telepon kembali ya di 0536-3235-969 ya. Oke, baik, coba kita angkat kembali ya penelpon berikut ini yang masuk. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Selamat sore.
3: Halo. Selamat sore.
0: Sama siapa ini?
3: Berengkau yang dulu ada kita.
0: Iya, Pak Sony ini ya sepertinya suaranya ya.
3: Enggak keluar suaraku.
0: Ada.
3: Nah, baru kedengaran.
0: Ada suaranya.
3: Oh, bisa kedengaran ya.
0: Okay. Pak Sony mau diputar apa?
3: Kenapa?
0: Lagunya apa?
3: Cuaca panas di sini. Lagunya ya dari Maggie Jet
0: yang mana?
3: Rembulan bersinar lagi itu dari siapa? Maggie Jet.
0: Rembulan bersinar ya, kita coba cari dulu rembulan bersinarnya. Mansur S, rembulan bersinar lagi.
3: Oh iya ya. Oh iya, maaf.
0: Salamnya untuk siapa nih?
3: Salam untuk Haji Mama Lili tadi lah, salam sehat ya dan cepat sembuh.
0: Iya.
3: Seperti semulanya Mama Sri. Heeh. Senang Banjar tadi Bung Doni.
0: Baik.
3: Panas Ren tadi ya terputus ya.
0: Iya, terputus.
3: Salam sehat keluarga. Terus Mama Demi di Buntok.
0: Iya, oke, okay, baik.
3: Mama Meme juga di Jalan Gabos, Mbak Susi.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Sasa, terus Mbak Lisa. Yang lain kita rangkul aja.
0: Siap.
3: Tung Broy, selamat bertugas. Terima kasih, salam sehat.
0: Salam
3: selamat sore.
0: Selamat sore juga untuk Pak Sony ya, yang ada di Staji. Di belakang Pak Sony nih, sudah ada yang bergabung juga lewat via line telepon. Kita angkat lebih dahulu. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut ada.
0: Iya. Pak Nasrun ya?
4: Iya betul.
0: Iya.
4: Sudah tadi bang.
0: Terputus.
4: Tidak kedengar suaranya.
0: Ya udah. Pak Nasrun, apa kabar sore hari ini? Ya,
4: alhamdulillah, sama-sama kita.
0: Iya.
4: Sehat walafiat.
0: Cuaca di sana bagaimana bang?
4: Iya, cuaca juga cerah ceria juga bang.
0: Oh, cerah ceria sama ya. Lagu sore hari ini mau diputarkan lagu apa Pak Nasrun?
4: Lagunya Tommy Ali.
0: Tommy Ali yang mana?
4: Apa maunya?
0: Apa maunya? Salamnya untuk siapa?
4: Pertamanya sambut selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Bapak tadi ya, selamat sore Pak ya.
0: Siap.
4: Dengan keluarga rumah, semua krunya dari.
0: Oke.
4: Pasnya semuanya lah.
0: Siap.
4: Kantor kecil Kompas lalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Nasrun yang ada di Palu. Ya terima kasih untuk Pak Nasrun. Di belakang Pak Nasrun ada lagi kah yang ingin bergabung ya? Di kesempatan sore hari ini dan mungkin kita break sebentar ya karena ini sudah ada beberapa tracklist lagu akan kita hadirkan. Lagu pertama adalah lagu Yunita Ababil dengan judul Terguncang yang dipilih oleh Nanang Banjar tadi pertama nelpon ya. Langsung saja kita hadirkan lagunya.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Indahnya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya, gula bari nilai tukar rupiah yang melemah dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Kondisi nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh angka 18.000 per dolar Amerika Serikat tentu memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Palangkaraya Bismar Arit Tuan ini mengatakan ya, pelemahan rupiah seringkali direspon dengan sikap hati-hati oleh investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, nilai rupiah yang melemah juga berdampak pada perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor karena biaya produksi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Jadi pengamat ekonomi mengatakan pelemahan rupiah ini menekan investasi dan biaya produksi nasional. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: One, two, three, four.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!

Hari masih dalam program Padengkoi tentunya di kesempatan sore hari ini ya, dan masih kita buka kebersamaan kula pari semua yang ingin request lagu-lagu favoritnya dalam program Padengkoi sore hari ini. Silahkan saja telepon kita di 0536 3235969 dan juga di 0811 5201233 ya. Dan di kesempatan sore hari ini ya, kula pahari, untuk yang ingin request boleh silakan telepon, dan kita informasikan juga untuk kula pahari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, kula pahari bisa download ya RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini kula pahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2 bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di

aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store. Dan adakah yang ingin bergabung ya? Lewat via line telepon atau WhatsApp? Jika tidak ada, kita hadirkan terlebih dahulu nih tracklist lagu dari Iin Berlina dengan judul Anak Siapa.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Yang hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Haris, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

Ya, Kulapari kita akhiri dulu kebersamaan kita dalam program Badengkoy. Terima kasih untuk seluruh Kulapari semua yang sudah request lagu ya di kesempatan sore hari ini. Dan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya kita juga akan hadirkan berita mahalau untuk Kulapari dengarkan dan ikuti. Tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ya, Kula Bari Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Albert Tumbak ini menegaskan pentingnya penerapan analisis standar belanja atau ASB, fisik dan non-fisik, sebagai instrumen strategis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang efektif, transparan dan akuntabel. Ia mengatakan saat ini tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi seiring dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Jadi Sekda Palangkaraya ini menekankan pentingnya penerapan ASB dalam penyusunan APBD. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kula pahari, sembari menunggu kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan juga sekitarnya, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja, karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berlarut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Ya, Kulabari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI mengajak masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalteng berperan aktif dalam upaya mencegah praktik korupsi melalui pengawasan terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu, seperti yang dikatakan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Aryawan di Palangkaraya pada Jumat kemarin mengatakan, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik maupun praktik yang berpotensi mengarah pada tindak korupsi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada KPK maupun Inspektorat Kota Palangkaraya untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Jadi KPK ini mengajak masyarakat Kota Palangkaraya untuk ikut aktif mencegah praktik korupsi. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

3.075 jiwa ditanggung melalui skema penerimaan bantuan lurah atau PBI, ditambah 88.631 jiwa yang iurannya dibayarkan mandiri oleh pemerintah daerah melalui segmen PBPU dan bukan bekerja ya. Jadi capaian UHC Kalteng 2026 ini merupakan kepesertaan BPJS 100%, dan itu dia sekelas informasi yang kita hadirkan. Dan kembali kami ajak ulap hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam.

Sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Eh Ani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, gula hari momen Idul Adha 1447 Hijriah ini menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas sosial yang menjangkau hingga pelosok negeri. Dan tahun ini keluarga besar Bank Mandiri melalui Mandiri Berbagi ke seantero negeri ya, menyalurkan hewan kurban yang tersebar di seluruh Indonesia. Aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Dan semangat kolaborasi pun juga terasa kental ya, saat pimpinan hingga karyawan turun langsung memastikan manfaat dalam bentuk daging yang bisa sampai ke ratusan ribu penerima manfaat di seluruh titik lokasi nasional sebagai bentuk peran aktif perusahaan dalam memperluas dampak sosial. Jadi untuk memperkuat solidaritas ya, keluarga besar dan karyawan-karyawati Bank Mandiri Group ini menyalurkan ada sekitar 2.529 hewan kurban ke seantero negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kelabari pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah. Dan seperti yang dikatakan Sekda Kota Palangkaraya Arbet Tumbak di Palangkaraya pada Jumat ini mengatakan inovasi merupakan berbagai upaya pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, setiap inovasi harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, kepentingan umum, serta akuntabilitas dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Jadi Palangkaraya ini memperkuat budaya inovasi untuk meningkatkan layanan publik. Demikian, berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, gelap hari pada kesempatan malam hari ini ya. Kembali kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca edisi besok hari ya. Senin tertanggal 8 Juni 2026 yang mana akan dibawakan langsung bersama perkiraan BMKG Kalimantan Tengah malam hari ini. Kita sudah terhubung lewat via telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
1: Sama siapa malam hari ini Kak?
2: Dengan Arin Kak.
1: Iya, baik Kak Arin, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi besok hari ini Kak Arin, silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Senin 8 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu menjelang siang hingga malam hari, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada dini hari, diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapahari pada esok hari.

0: Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Kak Arin atas informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat malam Kak Arin, selamat kembali bertugas ya. Iya, kula bari demikian informasi yang sudah disampaikan Arin langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya terkait cuaca esok hari. Dan tentunya informasi perkiraan cuaca tersebut menutup jumpa kita ya di kesempatan malam hari ini, karena setelah ini kami ajak kula pari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Karungut yang sudah kita siap hadirkan ke ruang dengar kula pari semua. Dan dilanjutkan nantinya akan ada rekan sesi yang akan menemani kula pari semua di malam hari nanti. Dan akhir kata, saya Roy Lando pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tabe selamat lingkungan latai salam cahujut kerendam melempang adil katalino bacarmin ke sarga pasengat ke jubata arus arus arus. Selamat malam Kula Bahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Bahari di program Bumi Tambun Bungai dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat pada Minggu 7 Juni 2026. Baik Kula Bahari, sesaat lagi akan ada drama legenda yaitu kisah Nyai Balau. Dan setelah itu akan ada pesona Nusantara, fitur dan dokumenter, lalu ada pesona Tunda Kula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Seperempat RRI. Seperempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Kisah Nyai Balau. Di daerah Tewah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ada seorang perempuan bernama Nyai Balau. Selain anggun dan rupawan, Nyai Balau memiliki perangai yang baik, sopan dalam berucap dan santun dalam berperilaku. Ia juga penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di kampungnya. Namun tak seorang pun berani melamarnya, karena Nyai Balau berasal dari keluarga terpandang. Sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: kedatanganku ke sini untuk melamar anak gadis bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
0: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku. Kebaikanmu pasti akan membawa berkah untuk keluargamu nanti.
3: Iya, Ibu. Aku akan ingat semua pesan ayah dan ibu. Aku mohon doa restu untuk masa depanku, Bu.
4: Keluarga Nyai Balau menerima lamaran Kenyapi. Pernikahan antara Nyai Balau dan Kenyapi dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Nyai Balau bermaksud hidup mandiri bersama sang suami.
0: Dinda, apakah benar kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu.
3: Iya, Kanda. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
4: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
3: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
0: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok bapak dan ibu.
1: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan ibu akan membangun rumah untuk tempat tinggal kalian.

0: laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat. Seperti anak kebanyakan pun, dia bermain-main bersama teman-teman di kampungnya. Namun tiba-tiba, pada sore hari, Nyai Balau gelisah karena sang anak belum juga pulang dari bermain. Tidak biasanya sang anak terlambat pulang.
1: Kanda, kenapa anak kita belum juga pulang? Padahal biasanya dia sudah kembali ketika hari sudah sore.
2: Ah, barangkali dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Janganlah terlalu khawatir, Dinda.
1: Tidak, Kanda. Tidak biasanya dia pulang terlambat seperti ini. Sekarang hari sudah hampir gelap, Kanda. Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo, Kanda, segera kita cari dia.
2: Ya sudah, Dinda. Baiklah kalau begitu, daripada kau semakin gelisah.

Akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak sematawayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: anak kita. Hilang kemana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balo bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk itu pun datang melalui seorang nenek.

0: Wahai cucuku, janganlah kau mencari putramu lagi. Ia telah tiada.
1: Apa maksud nenek?
0: Ketahuilah cucuku, putramu telah dikayau oleh Antang dari Juking Sopang.
1: Apa, Nek? Anakku dikayau, dipenggal kepalanya. Siapa yang

sangat kejam seperti itu. Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin, anakku sudah tiada.

0: Nyai Balau tak kuasa menahan air mata. Hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku. Engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
2: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
0: Nyai Balau pun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
3: Baiklah, Dinda. Kita akan lawan Antang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Hai, Antang. Benarkah kamu yang telah mengayau putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
4: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu, ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
2: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Bunda ikau jemang patai anakku.
4: Jangan berkata sembarangan, ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
0: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
2: Rasakan, Antang! Kau layak mati karena kejahatanmu.

Nyai Balau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu, karena takut pada kesaktian Nyai Balau. Atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balau pun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana hingga Tewah bertambah makmur.

0: Di negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Dayak Bajenta, program paheta milai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, milai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500240. Tau kia milai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita, sekali di udara, tetap.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, punah ayah sindi ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kabar Kutak Kita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dayak Bajenta, program paheta Melai Pro Epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, bara ita akan ita, sekali di udara tetap di udara.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini Sis. Bahaya Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Duduh, mataku kedutan mulu nih. Jangan-jangan mau dapat duit lagi.
2: Hah? Dapat duit? Kayaknya kamu harus istirahat deh.
1: Tetapi kan kata orang kalau mata kita itu berkedut, kita tuh mau dapat duit tahu.
2: Gitu aja percaya. Mau dapat duit ya kerja, Putri. Kalau gitu mah saya tiap hari aja ngedut biar dapat duit. Itu namanya miokimia. Ini tuh tanda kalau mata kita udah capek, kita butuh istirahat. Atau mungkin kita juga udah kurang tidur, stres. Mana minum kafein terus sih? Aduh, pusing deh.
1: Masa iya, Cak? Beneran?
2: Iya, Putri. Jadi kita tuh menghasilkan adrenalin yang bisa buat otot di sekitar mata kita itu buat berkontraksi. Nah, makanya kamu berkedut.
1: Jadi selama ini aku salah dengar dong.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Padang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kepilan bawa, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bentika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bo garing belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. Itu saja yang untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah, artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang magis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain, harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga

itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah Batang Garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari Batang Garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari Batang Garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Di pagi hari, matahari perlahan naik di atas atap rumah warga. Suara aktivitas mulai terdengar, motor melintas, pintu rumah dibuka, dan langkah kaki orang-orang yang bersiap bekerja. Di sebuah gang kecil, Ari, seorang pekerja harian dan kepala keluarga, duduk di bangku kayu depan rumahnya. Wajahnya pucat, nafasnya sesekali tertahan. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya sering memberi tanda. Namun Ari memilih mengabaikannya. Baginya, bekerja adalah prioritas utama. Sementara kesehatan selalu ia tempatkan di urutan terakhir.
1: Ari, dari tadi aku perhatikan kamu gak bergerak. Biasanya jam segini kamu sudah siap berangkat kerja.
2: Iya Bim, sebentar lagi. Badan rasanya berat sekali pagi ini.
1: Kamu sakit ya? Dari kemarin kelihatannya capek terus.
2: Capek itu biasa. Namanya juga kerja cari makan.
1: Tapi ini beda. Wajahmu pucat, keringatan dingin pula.
2: Ah, paling cuma masuk angin. Nanti juga hilang sendiri.
0: Ari berusaha tersenyum, menutupi rasa tidak nyaman yang sebenarnya semakin kuat. Ia tidak ingin terlihat lemah, apalagi di hadapan sahabatnya sendiri, Bima.
1: Ri, kamu pernah periksa ke dokter akhir-akhir ini?
2: Dokter? Jangan bercanda. Ke dokter itu mahal, Bima.
1: Tapi kesehatan kamu lebih mahal. Kalau sampai sakit kan parah.
2: Kalau aku gak kerja sehari aja, dapur rumah bisa gak ngebul.
1: Aku ngerti kondisi kamu, tapi jangan sampai kamu tumbang.
2: Ah, sudahlah Bim, aku masih kuat kok.
0: Ya, kata masih kuat seringkali menjadi tameng bagi banyak orang. Begitu pula Ari. Ia meyakinkan dirinya bahwa rasa sakit bisa ditunda meski tubuhnya perlahan melemah.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah dengar belum?
2: Dengar apa?
1: Hari ini ada pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Kelurahan.
2: Gratis? Biasanya cuma janji manis.
1: Ini resmi dari puskesmas. Banyak petugas datang langsung.
2: Pasti antri panjang, ribet, dan buang waktu.
1: Daripada buang waktu karena sakit nanti, mending sekarang aja.
0: Keraguan Ari bukan tanpa alasan. Pengalaman dan keterbatasan ekonomi membuatnya selalu waspada pada kata gratis. Namun, pagi itu kesempatan datang lebih dekat dari yang ia duga. Tidak lama kemudian, seorang perempuan berseragam kesehatan mendekat. Dengan langkah yang tenang, wajah yang ramah, ia adalah Sari, petugas puskesmas yang sejak pagi berkeliling mengajak warga.
3: Selamat pagi Pak, kami dari puskesmas sedang mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis hari ini.
1: Pas sekali Bu, teman saya ini lagi kurang sehat, tapi ragu mau periksa.
2: Saya bukan ragu Bu, saya cuma takut gak sanggup bayar.
3: Tenang Pak, pemeriksaan hari ini benar-benar gratis.
2: Kalau hasilnya ada penyakit serius, gimana Bu?
3: Justru itu gunanya pemeriksaan Pak, supaya bisa dicegah lebih awal.
2: Tapi saya harus kerja Bu, waktu saya terbatas.
3: Pemeriksaannya tidak lama Pak, kurang dari 1 jam.
1: Ari, 1 jam buat kesehatan kamu, itu untuk kamu seumur hidup.
2: Kalau aku pingsan di tempat kerja, malah repot semua ya.
0: Ucapan Ari terhenti. Ia menyadari sendiri logika dari kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menimbang kesehatan sebagai investasi, bukan beban.
2: Baiklah Bu, saya coba ikut periksa.
3: Terima kasih Pak, itu keputusan yang bijak.
0: Beberapa saat kemudian, suasana balai kelurahan tampak ramai namun tertib. Warga bergantian menjalani pemeriksaan. Ari pun duduk dengan perasaan campur aduk, antara takut dan berharap.
3: Pak Ari, hasil pemeriksaan tekanan darah Bapak cukup tinggi nih.
2: Jadi saya benar-benar sakit ya Bu?
3: Belum parah Pak, tapi harus mulai dijaga ya.
1: Syukurlah ketahuan sekarang.
2: Kalau saya terus abaikan, bisa lebih parah ya Bu?
3: Betul Pak, Tapi dengan perubahan pola hidup bisa dikendalikan kok.
2: Terima kasih ya Bu. Saya baru sadar pentingnya periksa.
1: Tuh kan aku juga bilang apa Ri.
2: Yah, selama ini aku salah. Takut periksa malah bikin tambah masalah.
3: Padahal periksa justru membuka jalan solusi loh Pak.
0: Wajah Ari tampak lebih tenang. Beban yang selama ini ia pendam seolah sedikit terangkat.
2: Saya akan ajak keluarga dan tetangga ikut periksa di sini juga ya, Bu.
3: Kami tunggu ya, Pak. Kesehatan adalah hak semua orang.
1: Mulai sekarang, jangan keras kepala lagi soal kesehatan.
2: Iya, Bima. Kerja penting, tapi sehat itu wajib.
0: Hari itu, pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya soal layanan medis. Ia menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tidak selalu mahal. Dan kepedulian bisa datang dari langkah yang sederhana. Ketika kesehatan dijaga sejak dini, masa depan pun lebih pasti.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut Hejan. Saat menaiki Hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Seipasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku ya, paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Seipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Lokasi perkampungan begitu ya?
1: Ya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja ya, Pak?
1: Aman-aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah. Manusia tidak ada pernah aman.
2: Di Betang ini sendiri apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Seipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan. Dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Beronang. Nah ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat manual. Nah ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak, Baram. Nah, ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Patihandung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya ya.
1: Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anu Patihandung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki.
1: Ya, laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan ya seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar turunan dari Damang Sawang Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung Singa Raja Pangkuh.
2: Banyak nih, Pak, ya.
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini adat istilahnya enggak sembarang anu ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Raksupati 1, nah, Tagi, Raksupati 2, nah, Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami enggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami enggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan mungkin banyak kali, Pak, ya.
1: Iya.
2: Secara umum aja.
1: Ini dari tahun 40.
2: 1940.
1: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Ya, silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis. Kalau meninggal lapor juga meninggal, jadi gitu juga lahir. Jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
2: Oh, di tahun 1940 itu
1: 468 orang.
2: Banyak juga, Pak, ya.
1: 66 orang
2: keturunannya.
1: Ya. Kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami misalnya kalau dia orang Sungai Pasah dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini ini turunan
2: iya.
1: Kamu jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin, pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sepunduk ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tiwah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sepundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
2: Oh.
1: Iya. Jadi ini sepundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya.
1: Iya, di pinggir jalan. Di ini untuk tiwah datu saya dulu, Datu Ramin, jadi datu keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sepundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya. Kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu waktu patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sepunduk milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Bengkalatang Utuh Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini dan Huma Betang ini yang pertama kan Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarak-pengarak yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu dan dihibahkan kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas, dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya, dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Sepasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat Dayak tentunya untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Megatang Utuh Sepasah merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dengan dilengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
4: Rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan, sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
0: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
6: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah Betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami

0: adalah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Eh Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

remuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Kulopahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patser Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.